0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te lokawo kuzwa ha.

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te lokao kuzwa

0: moto moko achalite Pona kola kisayo Denge osali
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende dalelaka Mwana mbalelelakate Loka ukuzwa

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: jende dalelaka mwana mbalelelaka te lokawo kuzwa.

0: moso moko achalite bona kula kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te lokau

0: moso moko achalite bona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te lokawo kuzwa